0: Amama bonisa kwani mama
1: Salasala Salamu aja Tengo mulo sampa shena mwatu Salasala Salamu aja
0: Ritata Ewa
1: Kongo jata ngulu jata
0: Kongo jata ngulu jata